iko kuku anawato ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulato tonyalo mukatu kuku anawato hadama diwo haujatale bake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sebo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili ubela aha tumando alala demaro kenale niwili tabita mala iye komo file mamuje isalonko isolo bemolofe niwili tabita mala iye komo file mamuje isalonko isolo bemolofe nindunia dimintalipa

Anyiniga, anyiniga nye, anyiniga, anyiniga, bitigi tigi nyiniga ni bedu juru tawa, anyiniga ni bedu juru ta, bitigi tigi nyiniga ni bedu juru tawa, anyiniga hamadi nyiniga, bitigi tigi nyiniga ni bedu juru tawa.